0: Radio Ndikeluka, votre météo.
1: Barana kwe kifagiratila kikirikile na kumata tibongina ndapring binda saketa ngambi wa shifande kete na pigobe komite ala tifara sala kikirikile tibata taba nduzu sala kepolele nduzu atarata nengi kete na pigobe komite ande adu ala tika bonga kikirikile ndapring nduzu sala kepolele lai swan nizuna bata ti kabu
0: Radio Ndikeluka, votre météo.